0: dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
1: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga

0: Terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Turis Mudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
3: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
4: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan

0: itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
1: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
0: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
1: bagaimana
0: Indonesia.
1: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
4: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16

0: 3,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 9.25 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

seperti profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib.

0: tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila,

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Iya, baik. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari. Tentunya masih di 94.3 MHz ya. Dan di siang hari ini ya, kami ya berada di program acara Halo RRI bersama saya Didi Ngilamele yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dari pukul 11 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Ya, baik pendengar, Halo RRI hadir sebagai ruang interaksi dan juga komunikasi bagi masyarakat di sini. Ya, suara Anda adalah bagian penting dalam menyampaikan informasi, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pelayanan publik. Ya, karena itu jangan ragu untuk berpartisipasi dalam program Halo RRI. Sampaikan informasi, pertanyaan, kritik maupun masalah pelayanan publik yang Anda alami di lingkungan sekitar. Ya, baik pendengar ya, tetap bersama kami. Dan bagi pendengar yang mau bergabung bersama kami bisa langsung aja hubungi kami di 0823 11 76 11 45.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, baik pendengar, kami masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda yang ingin bergabung ya dalam Halo RRI ya. Anda dapat menyampaikan informasi atau persoalan pertanyaan publik yang sedang menjadi perhatian di masyarakat. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang mau berinteraksi bersama kami ya, silakan hubungi kami di nomor 0823 1176 1145. Ya, nanti kami akan berusaha ya menghubungkan ya dengan narasumber-narasumber yang akan menjawab ya, persoalan-persoalan ya dari kalian. Ya, baik pendengar, Anda juga dapat ya mengikuti berbagai informasi dan aktivitas RRI Manokwari melalui media sosial dan juga kanal digital resmi RRI Manokwari. Tetap bersama kami ya. Masih bersama kami di Pro 1 Manokwari. Dan tentunya bagi pendengar ya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayan publik tentunya ya membutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah, lembaga pelayanan, serta masyarakat ya memiliki peran penting untuk memastikan pelayan publik dapat berjalan dengan baik. Ya, mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, melalui program ya Halo RRI, kami mengajak Anda untuk bersama-sama menyampaikan informasi dan aspirasi. Apa nih yang menjadi persoalan kali ini ya? Apa yang menjadi kendala dalam mendapatkan pelayanan publik dan mungkin solusi apa yang Anda harapkan? Ya, sampaikan kepada kami karena suara Anda solusi bersama.

Ya, baik mendengar, di era digital saat ini informasi bergerak sangat cepat. Ya, berbagai berita dapat menyebar hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, grup percakapan hingga platform digital. Namun di balik kecepatan tersebut muncul pertanyaan penting nih. Apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak? Apakah media massa mampu menjaga akurasi di tengah tuntunan menjadi yang tercepat? Ya, baik pendengar, hari ini kita akan ya membahas bagaimana media massa beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan yang dihadapi para jurnalis, serta bagaimana masyarakat dapat menjadi konsumen informasi yang cerdas. Dan perlu diketahui juga bahwa ya beberapa informasi yang kita dapatkan kita nggak boleh telah begitu saja. Nah, baik, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon maupun WhatsApp RRI Manokwari ya, ada menyampaikan pendapat Anda. Ya, baik mendengar, bagi Anda yang mau bergabung bersama kami atau berinteraksi dengan kami bisa langsung dihubungi kami ya di 0823 1176 1145. Ya, baik mendengar, media massa dahulu identik dengan surat kabar, radio, dan juga televisi. Nah, informasi melewati proses panjang mulai dari peliputan, verifikasi, penyuntingan, hingga akhirnya dipublikasikan. Nah, kini situasinya mulai berubah. Nah, media online dituntut memperbarui berita setiap menit ya, bahkan masyarakat biasa dapat menjadi penyebar informasi melalui media sosial. Ya, baik pendengar, perubahan ini membawa banyak manfaat, antara lain informasi lebih cepat diterima masyarakat, akses berita semakin mudah, peristiwa dapat dipantau secara langsung. Namun, ya, tantangannya juga sangat besar nih. Nah, berita belum diverifikasi sudah terlanjur viral. Hoax semakin mudah menyebar, judul sensasional lebih diprioritaskan daripada isi berita. Persenan klik kadang mengorbankan kualitas jurnalistik. Ya, disinilah ya prinsip utama jurnalistik tetap dibutuhkan. Cepat memang penting, tetapi benar jauh lebih penting.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, baik pendengar, menurut Anda ya, apakah media saat ini mengutamakan kecepatan daripada akurasi? Atau benarkah Anda menerima berita yang ternyata hoaks? Dan dari mana Anda paling sering mendapatkan informasi? Apakah Anda masih percaya pada media massa? Bagaimana cara Anda memastikan sebuah berita dengan benar? Ya, baik pendengar, ya, mungkin dari beberapa pertanyaan itu Anda mungkin ya bisa memberikan jawaban atau pendapat Anda, atau ya mungkin opini Anda ya di WhatsApp ya, nomor WhatsApp 0823 1176 1145. Tentunya masih bersama kami di program Halo LRI, di program 1 Manokwari. Ya, baik pendengar, mari kita melihat fenomena yang terjadi ya, sering terjadi di saat ini ya. Di media sosial, siapapun bisa menjadi sumber informasi. Video singkat, unggahan foto, hingga siaran langsung seringkali menjadi rujukan masyarakat. Padahal ya, belum tentu seluruh informasi tersebut telah melalui proses verifikasi. Ya, baik mana sementara media profesional memiliki tanggung jawab besar karena setiap berita harus memenuhi unsur. Apa sih unsurnya? Ya, yang pertama adalah akurat, berimbang, terverifikasi, dan bertanggung jawab. Proses ini memang membutuhkan waktu, namun justru disitulah nilai sebuah media terpercaya. Kepercayaan publik dibangun bukan karena saling cepat memberitakan, tetapi karena konsisten menghadirkan informasi yang benar. Dalam dunia jurnalistik, dikenal prinsip better to be right than first. Lebih baik benar daripada menjadi yang pertama, tetapi salah.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokalnya dari SPPG. Cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak. Tapi ketika teman-teman misalnya satu dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI ya. Baik pendengar yang mau bergabung ya, menyampaikan inspirasi, pendapat dan juga opini-opini ya, yang membuat mungkin ya merasa kurang pas ya, bisa langsung ya hubungi kami ya, kami akan mengusahakan ya untuk bergabung, menghubungkan ya, kita akan menghubungkan langsung ya, dengan berbagai narasumber terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan tentunya melalui program Halo RRI, kami mengajak Anda untuk bersama-sama menyampaikan informasi dan juga aspirasi. Apapun yang menjadi persoalan Anda, Anda dapat yang menjadi kendala Anda, dan juga nanti solusi yang Anda harapkan, kami akan sampaikan langsung, dan kami akan menghubungi ya, pihak-pihak terkait ya, agar narasumber terkait untuk menjawab keluhan dari masyarakat sendiri. Bagi Anda yang mau bergabung ya, bisa hubungi kami di 08 23 11 76 11 45.

0: hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI ya. Tinggal beberapa menit ke depan ya. Program acara Halo RRI akan berakhir nih. Dan bagi pendengar, nah bagaimana nih ya kita sebagai masyarakat ya menyikapi berbagai informasi. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah jangan langsung percaya judul. Baca isi berita sampai selesai. Kedua, periksa sumbernya apakah berasal dari media resmi atau tidak. Bandingkan dengan media lain, jika hanya muncul di satu akun media sosial, perlu diwaspadai. Berikut, jangan mudah membagikan informasi. Pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Dan terakhir ya, gunakan logika. Jika isi berita terlalu sensasional atau provokatif, cek kembali faktanya. Sebagai masyarakat digital, kita bukan hanya penerima informasi, tetapi juga penyebar informasi. Karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Dan bagi pendengar yang mau bergabung atau menyampaikan berbagai aspirasi dan juga informasi tentang pelayanan publik dan lain-lain, masih bisa bergabung ya bersama kami di 0823 1176 1145.

Iya, baik, mendengar banyak orang mengatakan media sekarang terlalu cepat sehingga sering salah. Dan di sisi lain masyarakat juga menuntut berita secepat mungkin. Menurut Anda, apakah media harus tetap mengutamakan kecepatan atau lebih baik sedikit terlambat tetapi informasinya benar dan juga akurat? Silakan sampaikan pendapat Anda nanti melalui telepon maupun WhatsApp di RRI Manokwari. Dan pendengar ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara program RRI pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan informasi dan mungkin yang belum menyampaikan pendapat-pendapatnya mungkin bisa bergabung lagi ya nanti di lain waktu di program Halo RRI ya, tentunya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan semoga ya apa yang kita hadirkan, informasi-informasi yang kita hadirkan di siang hari ini menjadi upaya dan juga menjadi solusi untuk kalian semua. Saya Didi Ngelamele, mohon pamit, tetap bersama kami di Persatu Manokwari.

0: Halo RRE, suara Anda, solusi bersama.
1: Pucus banget sih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti
1: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kaldo Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer
2: I like the environment of the stadium, fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija, Shin Tae-yong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou.

kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Semua sedih karena kekalahan Indonesia. Semua ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau terlalu banyak. Yang mau habis itu kalau mana dia kita pelatih harus dicoba untuk lagi. Cuma itu di pelatih. Kita harus dimain terus, karena semua kelas ini harus gitu, biar mereka semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain, biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: ikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak Ibu, adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini, mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office, dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Jadi saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
1: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
0: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu, mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja, kemudian kita di Fakfak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf, jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini, pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini, ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Lut berharap masyarakat Fakfak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
2: Kepala Sekolah SMA 2 Fakfak Chandra Sri Ubayati mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Momentum di Senapalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu, sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
4: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
3: Ya, berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuan

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik.

Penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an,

Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan

sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Nama saya Agung Sarungharu. Bandara Udara Kelas 2 Rendani Manokwari saat ini melayani rata-rata sekitar 1.000 penumpang setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 500 penumpang yang datang dan 500 penumpang yang berangkat melalui Bandara Rendani. Kepala UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan, dengan jumlah penumpang yang ada saat ini, seluruhnya masih dapat dilayani oleh maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 3 hingga 4 maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju Manokwari. Untuk mendatangkan maskapai baru diperlukan peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas perjalanan udara secara berkelanjutan.
1: Saat ini kita itu melayani kurang lebih di 1.000 penumpang rata-rata perharinya, ya. Jadi 500 landing, kemudian 500 lagi take off, jadi kurang lebih 1.000. Nah, untuk saat ini, ya, dengan 3 maskapai atau 4 maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani itu semuanya sudah terangkut semua. Nah, untuk menarik maskapai baru tentu kita harus menaikkan jumlah penumpang yang ada di Rendani ini. Jadi kita juga harus berpikir, berkolaborasi supaya banyak lagi orang-orang yang beraktivitas atau berangkat dan datang ke Manokwari. Ya kayak kemarin event Pesparawi, nah itu salah satunya. Tapi seandainya itu setiap bulan itu berjalan tentunya akan menarik maskapai.
0: Herman menilai peningkatan konektivitas udara di Manokwari sangat bergantung pada pertumbuhan pasar penerbangan. Karena itu pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu menciptakan berbagai kegiatan yang mampu menarik lebih banyak orang untuk datang dan beraktivitas di Manokwari. Ia mencontohkan pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari yang mampu mendatangkan ribuan peserta dan delegasi dari berbagai daerah. Tingginya mobilitas tersebut turut meningkatkan kebutuhan transportasi udara meskipun sejumlah delegasi dari luar daerah harus menggunakan penerbangan charter karena kebutuhan penerbangan hanya bersifat sementara.
1: Ya, kemarin kita tahu kita agak sedikit kesulitan ketika ada delegasi yang dari luar datang, mereka harus mencharter pesawat. Ya, karena memang harus charter ya, karena cuma satu kali. Lain kalau itu masalahnya setiap hari akan seperti itu, tentu akan menjadi market tersendiri buat maskapai untuk datang ke sini.
0: Selain menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun regional, Herman mendorong agar Manokwari dapat menjadi pusat penggerakan masyarakat dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Dengan memperluas daerah layanan dan menarik masyarakat dari wilayah sekitar untuk menggunakan Bandara Rendani, diharapkan terbentuk pasar penerbangan baru. Menurut Herman, pertumbuhan pasar tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi maskapai dalam pertimbangan pembukaan rute maupun penambahan frekuensi penerbangan dari dan menuju Manokwari. Upaya meningkatkan aktivitas penerbangan lanjutnya membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, berbagai pemerintah daerah, kami ulangi, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, sektor pariwisata, maupun masyarakat, sehingga Bandara Rendani dapat berkembang sebagai pintu masuk dan keluar utama bagi mobilitas masyarakat di Papua Barat. Yayasan Mitra Perempuan Papua terus mendorong penguatan perlindungan bagi perempuan asli Papua melalui advokasi kebijakan dan kampanye pencegahan kekerasan. Upaya tersebut dinilai penting karena

0: alami kekerasannya berlapis nih, kekerasan berlapis.
1: Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Yayasan Mitra Perempuan Papua terus mendorong lahirnya peraturan daerah khusus perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi yang mengatur perlindungan bagi perempuan asli Papua. Selain itu, yayasan juga aktif melakukan kampanye pencegahan kekerasan melalui penyebarluasan materi edukasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Anike berharap penguatan regulasi berjalan seiring dengan peningkatan Kami ulangi, dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan asli Papua. Pemerataan tenaga kesehatan serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi fokus pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, terutama dokter gigi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dengan mendistribusikan lulusan tenaga medis ke fasilitas kesehatan yang masih kekurangan. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Terutama untuk FKTP, FKTL, puskesmas dan rumah sakit, kita sudah termasuk SDM kesehatan, ya memang banyak kendala ya. Banyak kendala, tapi itu bukan satu hambatan untuk kita. Bagaimana kita berupaya selalu untuk bisa melayani. Namun, sisi lain kita juga harus menyiapkan SDM-SDM yang kurang, ya, fasilitas yang kurang kita harus lengkapi. Itu yang kita berupaya dengan, kalau misalnya masalah kendala sumber daya manusia kesehatannya, SDM kesehatannya, maka ada upaya yang dilakukan dengan kita ada yang menyelokan atau mungkin kita mendatangkan distribusi dari yang sudah lulus untuk kita distribusikan ke puskesmas ya. Untuk masalah kesehatan yang utama, yang tenaga kesehatan yang utama adalah masalah dokter gigi yang tidak ada di beberapa puskesmas. Kita ketersediaan hanya 20% saja di seluruh puskesmas di Papua Barat ini, maka ya kita teruskan, yang kita lakukan adalah kita bagaimana berupaya untuk memenuhi pemenuhan daripada kebutuhan dokter gigi.
1: Dr. Alun menjelaskan kebutuhan dokter gigi masih menjadi perhatian karena ketersediaan di puskesmas Papua Barat baru sekitar 20%. Selain itu, pemerintah juga terus melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit khususnya untuk penanganan penyakit prioritas agar pelayanan kesehatan semakin optimal. Ia berharap pemenuhan tenaga kesehatan dan penguatan fasilitas pelayanan dapat dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas.
3: Sekian warta berita daerah produksi RRI Manokwari.

Iya, selamat malam sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam untuk semuanya. Kembali jumpa bersama saya Bung Agung ya, yang menemani suasana malam hari Anda di edisi Senin 27 Juli 2026 ya. Selamat malam pastinya ya. Selamat melakukan aktivitas malam hari Anda. Ya, jabat erat pastinya untuk semuanya di malam hari ini ya. Di manapun Anda berada pastinya jabat erat dari Martin 368. Dan terima kasih untuk Anda ya yang masih stay tune di 94.3 MHz. Ya, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah mengantarkan kita di pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu ya rohani Kristen ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
1: Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penunjuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: petaka.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi nggak? Saldo aku udah habis nih.
1: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
0: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
1: Yakin kamu bisa menang?
0: Yakin, pasti menang.
1: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
0: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
1: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
0: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
1: Loh, kenapa kamu marah sih, bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
0: Kamu gak usah main ancam-ancam segala, bro. Jadi pinjamin aku gak?
1: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
0: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
1: Gimana bro, menang gak?
0: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
1: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
0: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
1: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
0: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
0: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oh iya bro, masuk.
1: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
0: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
1: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
0: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
1: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
0: Terus kamu mau apa, ha?
1: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
2: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi.

Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hakim, penulis naskah Iksan Miryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Tilubun.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi di

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kan?
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini dari Merdeka 68 kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana malam hari Anda ya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri itu.
2: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya, kan? Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan berlandaskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
8: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
12: Siap.
9: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: organisasi yang mengusung tentang Tempe Plus to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
14: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
15: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan. Tempe.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
17: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
16: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
18: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
16: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
19: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
19: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
19: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiarini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
21: Tristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Merapi, Lutuk, Lutuk, Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, dari Pro3 Jakarta, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita yang mengantarkan kita di pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, jabat erat pastinya untuk semuanya, salam hangat ya, salam kompak selalu di 94.3 MHz. Dan terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di malam hari ini dimanapun Anda berada. Jabat erat selalu ya pastinya. Ya, kita jumpa kembali dalam acara Ruang Rindu, pastinya ruang berbagi rindu untuk Anda nih yang ingin mungkin request lagu atau berikan pesan-pesan ya, ya terkait orang-orang terkasih, orang-orang yang Anda rindukan ya, atau mungkin lagu-lagu kenangan yang membuat Anda mengingat ya momen-momen, atau ya momen-momen yang membuat Anda rindu mengulang kembali momen-momen bersama orang-orang terkasih, dapat langsung bergabung ya di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Ya pastinya ya, kiranya suasana malam hari ini baik untuk Anda yang mungkin lagi bersantai ya bersama orang-orang terkasih Anda ya, dimanapun Anda berada, kiranya menjadi suasana malam yang menyenangkan ya untuk semuanya. Ya, jabat erat selalu dan salam semangat untuk yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini ya. Jabat erat dari Merdeka 68, dan kiranya kebersamaan kita di malam hari ini menjadi satu kebersamaan yang menyenangkan hingga nanti ya di penghujung acara di day part 3 di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026

0: Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

Selamat malam, saudara pendengar bagian di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Senin 2.

27 Juli 2020. Nah, selamat mengikuti. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi ya pada esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz dari Merdeka 68. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangyage nentasing tasik. Yang dimana artinya yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran. Arta, yaitu kekayaan. Kama, yaitu keinginan. Dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia, dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi
atau sarana, yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamatau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai,

adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisab dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar dari Jalan Merdeka 68 RRI Pro 1 Manokwari, Warta Berita Daerah pagi ini Selasa, tanggal 28 Juli 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngelamele. Ya, baik pendengar, sekitar 4.000 kendaraan bermotor di Kabupaten Manokwari tercatat masih menunggak pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi perhatian UPTD Samsat Manokwari karena berdampak pada penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Kepala UPDP Samsat Manokwari Septinus Ulo mengatakan jumlah tunggakan tersebut merupakan data tahun lalu dan mencakup kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain tunggakan pajak, Samsat Manokwari juga menghadapi persoalan kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Manokwari namun belum melakukan proses balik nama, padahal sesuai ketentuan pemilik kendaraan yang berpindah domisili diwajibkan mengurus mutasi dan balik nama dalam waktu 30 hari. Menurut Septimus, sebagian besar kendaraan tersebut masih berstatus kredit sehingga pemilik motor belum dapat mengurus mutasi dari daerah asal. Kondisi ini menyebabkan potensi pendapatan pajak kendaraan masih tercatat di daerah lain meskipun kendaraan digunakan di Manokwari. Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah pelaku usaha rental kendaraan agar segera menyelesaikan administrasi kendaraan dan melakukan balik nama setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
2: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4 ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari, karena kesadaran masyarakat untuk balik nama itu

0: tampil pada ucapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wervete, mengatakan keempat peserta tersebut akan bergabung dengan paduan suara nasional yang bertugas membawakan lagu-lagu wajib dan pada ucapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Ia menjelaskan keempat peserta terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan memberikan kesempatan kepada peserta dari seluruh kabupaten di Papua Barat untuk mengikuti tahapan praseleksi hingga seleksi akhir. Selain mengirimkan empat perwakilan ke tingkat nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyampaikan 30 peserta untuk menjadi anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Papua Barat yang akan tampil pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tingkat provinsi.
1: Ya, hari ini kita baru saja melepas 4 orang duta atau peserta Gita Bahana Nusantara Papua Barat tahun 2026 yang akan bergabung dengan Gita Bahana Nusantara di pusat.

0: belum kembali mengikuti proses seleksi GBN.
1: Harapan kami nanti, ini kan anak-anak ini kita bukan saya membina mereka untuk menjadi mengisi paduan suara pada HUT RI, tapi kita ini sebetulnya sedang mempersiapkan anak-anak muda, kader penerus bangsa ini. Jadi mereka harus memiliki kemampuan mental yang baik, sehingga ke depan itu kita bisa melakukan pembinaan yang lebih cukup. Ya. Tidak hanya mereka berakhir di paduan suara, tetapi juga kita akan bina mereka seterusnya di dalam Purna Gita Bahana Nusantara untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat.
2: Bapak, kira-kira sebelum seleksi, apa sebelum ditentukan ada 4 orang yang lulus, ada berapa peserta yang ikut seleksi?
1: Kami kemarin yang mendaftar lebih dari 80. Tetapi yang mengikuti seleksi itu 40 lebih ya. Ya. Ada beberapa juga yang mendaftar, tapi karena mereka adalah peserta Pesparani yang di Bintuni itu, sehingga tidak bersalah mengikuti. Jadi kita melakukan seleksi ini betul-betul cukup ketat, karena jurinya bukan saya dari Provinsi Papua Barat, tetapi juga ada juri nasional yang dilibatkan, serta juga ada pembina dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang sama-sama menyaksikan dan mendampingi proses seleksi sampai selesai.
0: Jafar menambahkan pembinaan terhadap peserta tidak akan berhenti setelah mereka menyelesaikan tugas sebagai anggota DBN. Para peserta diharapkan dapat terus bergabung dalam wadah Purna Gita Bahana Nusantara dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan di Papua Barat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Ya, baik, pendengar, selanjutnya terpilih menjadi salah satu anggota Gita Bahana Nusantara. Papua Barat tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Esther Salem Tecuari. Esther merupakan salah satu dari 4 duta GBN Papua Barat yang akan bergabung dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti rangkaian latihan dan persiapan penampilan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta 17 Agustus 2026. Esther mengaku senang dapat terpilih melalui proses seleksi. Terlebih dirinya mendapat penilaian langsung dari pelatih pada kategori suara sopran. Ia mengatakan meski telah berlatih vokal sejak kecil, persiapan khusus menjelang pra-audisi dilakukan kembali secara intensif selama 2 hari. Esther sebelumnya pernah mengikuti proses seleksi serupa pada 2023. Namun saat itu belum berhasil masuk dalam kategori peserta terpilih. Kesempatan menjadi bagian dari GBN 2026 kini menjadi momentum bagi Esther untuk meningkatkan kemampuan vokalnya sekaligus memberikan motivasi kepada generasi muda Papua Barat yang memiliki minat di bidang seni suara.
4: Pastinya senang sekali karena bisa dipilih langsung dari pelatihnya waktu seleksi, yang karena kebetulan yang menyeleksi langsung pelatih saya secara khusus di suara jenis sopran. Jadi saya sangat senang sekali. Latihannya emang dari kecil, cuma waktu besar ini pas mau ada praudisinya saya mulai kembali latihan. Sebelumnya saya tidak latihan, tapi kembali lagi. Sudah pernah 2023 tidak sempat masuk, bisa mengembangkan kemampuan suaranya saya gitu, biar lebih bisa meningkatkan kualitasnya saya secara pribadi, supaya bisa ya kembali melatih adik-adik yang mau ikut audisi atau membantu mereka supaya mereka bisa mengikuti audisi ini dan bisa termotivasi untuk bisa mengembangkan mereka punya suara yang lebih baik lagi.
0: Untuk diketahui, anggota DBN Papua Barat adalah Sony Andreas Bomoy, Miguel Arthur Imbiri, Esther Salem Tecuari, dan David Auri. Keempat anggota tersebut selanjutnya akan mengikuti latihan dan persiapan bersama peserta lainnya di tingkat nasional sebelum tampil dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di

0: istana negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modal di daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kepastian hukum serta pendampingan dalam proses perizinan bagi setiap pelaku usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Goplis Apono, mengatakan pemerintah kabupaten membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Papua Barat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendampingi proses perizinan hingga selesai, tetapi juga memastikan lokasi investasi telah memenuhi prinsip clear and clean.
1: Yang pasti kita welcome ya. Pertama kita welcome terhadap investor-investor yang mau berinvestasi di Papua Barat. Yang berikut, kita memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini, terkait dengan perizinan, kita dampingi mereka. Kita melakukan pendampingan sampai dengan izin itu keluar. Nah, upaya-upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana kita memastikan bahwa lokasi yang dia minati itu betul-betul clear and clean. Nah, untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana kita menggiring pelaku usaha atau investor ini untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat adat. Karena sangat akan mengganggu apabila kita di awal tidak memberikan pemahaman yang baik kepada mereka sehingga masyarakat ini menolak. Jadi yang terpenting dari itu adalah kita memberikan pemahaman sekaligus menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi minat investasi.
0: Selain itu, pemerintah juga mempertemukan investor dengan masyarakat adat sejak tahap awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rencana investasi sekaligus membangun kesepahaman agar pelaksanaan investasi tidak menimbulkan penolakan di kemudian hari. Apono berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat terus diperkuat sehingga Papua Barat semakin menarik sebagai tujuan investasi yang menilai kapasitas, kepastian hukum, komunikasi yang baik, serta dukungan seluruh pihak menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi. Ya baik pendengar, demikian warta daerah pagi ini. Saya Deddy Ngilamele, selamat pagi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Iya, baik benar ya, sarapan merupakan hal penting dalam rutinitas keseharian kita nih. Meski dianggap sepele ya, kita perlu sarapan ya, karena dengan sarapan ya menjadi rutinitas kita, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, asupan makanan di saat pagi hari membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian. Nah, jika kita tidak sarapan ya, maka tubuh kita akan menjadi lebih lemas, lesu, kepala berkunang-kunang akibatnya ya aktivitas harian menjadi terhambat. Ya, baik pendengar, melansir dari Halo Dok ya, sarapan dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Nah, hal ini bisa terjadi karena otak beradaptasi dengan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, ya, berpikir ataupun bekerja secara maksimal. Ya, baik pendengar, selain itu sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Nah, untuk rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Nah, sarapan juga membantu memenuhkan ya kebutuhan gizi kita dalam sehari. Nah, makanan ataupun yang mengandung protein, serat, karbohidrat, serat dan mineral bisa menjadi sumber nutrisi tubuh. Ya, baik pendengar, meski demikian manfaat sarapan akan lebih maksimal ya jika

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Prian Wiarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi kita menyiapkan pasti ya penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang berkaitan dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri kapal itu.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
3: Supaya ini kedepannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang swasta

0: operasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas terutama PT Pindad, Sigit Pesantesa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari standar Presidenan Jakarta, sudah diapandi, RRG Pemuda Kesemudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke isu ketahanan pangan. Dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, BG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
3: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
4: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
3: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
4: Muzammil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM Seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
5: Kami ingin mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
4: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi, termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga beresiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
6: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
7: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi terpenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
6: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga beresiko stunting yang kita sebut KRM. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
7: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
4: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
8: Anak-anak
4: ya, karena ibu anaknya ini ya. Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
8: Kita bersyukur tadi rasa membantu kita bagi yang ambillah hikmahnya. Terima kasih banyak.
7: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
4: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumda Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
9: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
10: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Brinyu.
9: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
10: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
11: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, 8 jadi duanya cabang yang... kalau Sungai Liat pusat, 2 cabang, yang lainnya unit.
10: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
12: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
13: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
12: Ya, kalau sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
14: Ada yang sakit selama ini?
12: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
14: Gatal
12: juga.
14: Karena pusing.
15: Terus kemarin ada warga Candel yang
12: kelilipan
15: karena
13: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
16: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap pulang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
13: Samuel menjelaskan, penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
17: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 4 565 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
18: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
19: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
18: Berarti ya tinggal 53.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
20: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
17: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Desiru Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, saya tidak bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak terlalu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iya, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, Bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
7: Hey. Awas, ada motor di depan, Bro. Awas, hey.
5: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di Game Station. Coba kalau beneran kan bahaya.
8: Stop. Untuk keselamatan bersama.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
4: Iya, selamat pagi pendengar setia RRI Manokwari dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif RRI Pro 1 Manokwari. Saya Didi Ngilameleh akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dari pukul 8 sampai nanti pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur. Ya, baik pendengar, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum atau proses politik. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi, memperoleh perlakuan yang setara, serta bagaimana lembaga-lembaga demokrasi menjalankan perannya melalui ya perannya. Lalu bagaimana nih sebenarnya kondisi demokrasi di Papua Barat? Ya, baik pendengar, ya, untuk melihat dan memahami kondisi tersebut, kita dapat menggunakan salah satu instrumen pengukuran yaitu Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Ya, melalui IDI kita tidak hanya melihat angka atau skor, tetapi juga dapat memahami berbagai aspek kehidupan demokrasi yang perlu dipertahankan, diperkuat, dan terus diperbaiki. Ya, baik pendengar, karena itu pada dialog interaktif pagi hari ini, ya, kita akan membahas tema Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Papua Barat 2025, memaknai IDI menjaga ruang demokrasi. Dan ya, baik pendengar, di studio juga ya sudah telah hadir ya narasumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat, ada Kak Iqbal Mukti Pratama STR. Stat, selamat ya, pagi ya.
5: Selamat pagi Kak.
4: Ada juga ibu yang cantik ini ya, ada Ibu Ika Rusinta Widya Sari STMPP. Selamat pagi Kak.
6: Selamat pagi Kak Dedi.
4: Gimana nih kabar hari ini?
6: Kabar selalu sehat dan ceria. Asik. Penuh semangat.
4: Oke Kak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang IDI ya, mungkin Kakak bisa jelaskan apa sih ini IDI ini?
6: Oke, jadi kalau sekilas mendengar kata-kata IDI, mungkin kita lebih familiar dengan Ikatan Dokter Indonesia ya Kak ya. Tapi IDI di sini konteksnya adalah kita bicara di ranah demokrasi dan politik. Jadi namanya Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi IDI ini mengukur seberapa jauh kinerja dari demokrasi di Indonesia, bahkan sampai level provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan Kakak flashback tahun 98 itu kan kita ada reformasi ya Kak. Nah, reformasi itu pada waktu itu menandakan berhentinya Orde Baru, masa Orde Baru, kemudian masuk ke era demokrasi yang di bawah reformasi gitu Kak. Jadi ini menandakan bahwa

0: kebebasan sipil itu merupakan salah satu dasar dari berfungsinya demokrasi di suatu negara atau suatu wilayah. Oleh karenanya, dari tahun 98 itu kita perlu mengukur seberapa jauh kinerja demokrasi setelah era reformasi tersebut.
1: Oke. Kenapa itu sangat penting sekali sehingga kita bisa mengukur era demokrasi ini?
2: Oke. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya soal IDI, apa itu IDI oleh Ibu Ika. Jadi kan sebelum itu demokrasi kan biasanya masyarakat itu melihat demokrasi terkait dengan pemilihan umum atau pemilu yang tujuannya untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan amanah masyarakat dalam pembangunan. Nah, tapi pada dasarnya demokrasi itu kan maknanya sangat luas. Bisa berupa kebebasan, kesetaraan, musyawarah gitu ya. Banyak. Nah, di Indonesia ini sendiri kan demokrasi semakin berkembang. Sehingga kita perlu mengukur untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada saat ini. Karena tentu kita perlu tahu nih, apakah demokrasi ini sudah semakin baik, ataukah begitu-begitu saja, atau ada banyak PR yang perlu diperbaiki. Nah, dari sinilah IDI ini perlu diukur, dan mungkin ketika kita melihat kok demokrasi diukur gitu ya, kan demokrasi ini kan terlihatnya seperti abstrak gitu ya. Kalau kita menghitung jumlah penduduk kan mudah gitu ya. Oh, kita bisa menghitung jumlah penduduk, bisa menghitung jumlah penduduk yang bekerja, itu mudah. Tapi dari penghitungan angka indeks demokrasi ini justru dampaknya sangat nyata sekali untuk kehidupan kita. Misalnya kita bisa mengetahui apakah masyarakat bebas menyampaikan pendapat, apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama, apakah aspirasi masyarakat didengar, dan itu itulah yang menunjukkan kualitas dari demokrasi kita. Maka dari situ perlu demokrasi itu diukur. Sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, ibarat kita ini ya, cek kesehatan gitu ya. Kan cek kesehatan itu tidak semata kita untuk hanya mengetahui penyakitnya apa, tapi kan kita perlu mengetahui kondisi sebenarnya tubuh kita seperti apa, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin seperti itu.
1: Tadi kakak sudah jelaskan tentang kenapa ya demokrasi itu perlu diukur ya, dan mengapa nih IDI, apakah IDI ini diukur berbasis fakta atau bukan persepsi nih?
2: Ya, jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita kan setiap orang pasti punya persepsi ya, dan setiap orang juga persepsinya pasti berbeda-beda terkait suatu hal. Dan ada yang merasa mungkin demokrasi sudah sangat baik, ada yang merasa mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki, dan semua persepsi itu sebenarnya bisa dikatakan benar juga, karena kan persepsi bisa kan berasal dari pengalaman ataupun pandangan dari masing-masing orang. Tapi untuk kita mengukur suatu ukuran resmi seperti IDI ini,

0: Intelligence Media Analysis. Kemudian yang kedua juga kita datanya bersumber dari dokumen resmi, itu berasal dari kelembagaan, dari instansi maupun instansi lainnya. Nah, dokumen itu bisa berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran atau data administrasi lainnya yang berkaitan dengan indikator yang ada dalam ID. Kemudian selain kedua tadi, portal berita online dan data dokumen resmi, ID juga bersumber dari kegiatan focus group discussion atau FGD. FGD ini kita mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, kemudian dari aparat, kemudian dari DPRD, dari tokoh masyarakat, LSM, dan media juga. Itu dikumpulkan untuk melakukan konfirmasi, memastikan bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa yang tertangkap dalam yang sudah dikumpulkan itu benar-benar terjadi, dan mungkin ada hal-hal yang belum terdokumentasi sebelumnya. Jadi di FGD itu benar-benar memastikan semua itu benar-benar terjadi.
1: Apakah ada makna dari

0: kolaborasi kerja bersama antara berbagai pihak. Jadi ID ini sudah disusun dari tahun 2010. Jadi waktu itu ada Bappenas, kemudian ada UNDP juga di situ, kemudian ada Kemenko Polhukam, dulu namanya Kemenko Polhukam, kemudian ada Kemendagri, kemudian ada akademisi juga, pakar-pakar demokrasi, dan juga BPS hadir di situ sebagai pihak yang lama melakukan penghitungan ID, karena nanti akan menghasilkan official statistik terkait demokrasi. Nah, bagaimana ID ini bisa merepresentasi demokrasi di Indonesia? Nah, itu dari aspek dan indikator pembangunnya. Jadi ada tiga aspek utama untuk membangun demokrasi, untuk menilai demokrasi di suatu negara, yaitu yang pertama itu aspek kebebasan, freedom. Karena freedom ini, aspek kebebasan ini merupakan benar-benar hak asasi manusia, hak asasi masyarakat sipil, bagaimana mereka merasa bebas. Bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk beragama, memeluk keyakinan, kemudian bebas untuk berkumpul dan berserikat dan sebagainya. Itu adalah aspek pertama dari demokrasi. Kemudian yang kedua ada namanya aspek kesetaraan atau equality, yaitu kita harus menjaga inklusivitas, tidak ada pihak-pihak atau kelompok yang tertinggal. Perempuan atau kelompok-kelompok rentan, mereka yang miskin atau mereka yang tinggal di daerah yang sangat terpelosok, terpencil, terluar, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi atau politik maupun pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu aspek kedua dari demokrasi. Nah, kemudian yang terakhir, kedua aspek ini tidak akan berjalan sebagaimana semestinya jika tidak ditopang atau didukung oleh lembaga demokrasi yang akuntabel, yang berkualitas baik. Lembaga demokrasi ini apa saja? Ada lembaga eksekutif, pemerintah sendiri, bagaimana pemerintah itu menjaga transparansi kinerjanya. Kemudian ada lembaga yudikatif, bagaimana lembaga peradilan, kemudian kejaksaan ini berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Kemudian ada juga lembaga pemilu, penyelenggara pemilu, bagaimana mereka menjaga netralitas pemilu. Kemudian ada juga lembaga legislatif. Wakil kita di pemerintahan, di DPR, itu juga merupakan pilar-pilar demokrasi. Nah, ketiganya ini diukur menjadi satu ukuran yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia. Begitu, Pak.
1: Oh, luar biasa. Apakah memang harus ya, tiga dimensi ini mungkin harus ada dalam, harus melengkapi ya, harus melengkapi ID ini.
0: Iya, betul. Jadi awalnya Kak, jadi kan di dalam naskah akademik pengukuran ID, Indeks Demokrasi Indonesia, atau antara pihak BPS, Bappenas, kemudian akademisi, pakar-pakar demokrasi, itu kita mengacunya pada tulisannya Cho. Jadi Cho ini adalah pakar demokrasi dari Korea Selatan. Beliau meneliti, fokus meneliti untuk demokratisasi di negara-negara pasca kolonial, khususnya di negara-negara Asia, yang salah satunya Indonesia, di mana ketiga aspek tersebut itu merupakan aspek mutlak yang ada di demokrasi. Bagaimana mengukur demokrasi itu bertumpu pada tiga aspek, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan dengan lembaga demokrasi. Nah, oleh karenanya antara ukuran aspek ini, ketiga aspek yang digunakan di Indonesia ini tentunya akan berbeda ukurannya ketika digunakan di negara-negara maju. Karena CHO ini fokus pada apa yang terjadi di negara-negara pasca kolonial. Jadi kalau pasca kolonial, kemudian pasca autoritarian ya, jadi setelah Orde Baru. Setelah Orde Baru itu kan ada namanya konsolidasi semua sumber daya. Jadi sumber daya, contohnya sumber daya ekonomi, politik, itu tidak hanya bertumpu di beberapa kelompok orang, tapi semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian mereka, semua masyarakat, warga negara, bebas untuk mengeluarkan pendapat tanpa ada intimidasi atau paksaan. Nah, disitulah gerbang dari demokrasi yang sesungguhnya. Si

0: tiga aspek tersebut gitu.
1: Apakah di Papua Barat sendiri ini bagaimana sih cara melihat hasil ID di Papua Barat itu sendiri? Mungkin sudah ada caranya gitu.
2: Oke, baik. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, ID ini sudah dirilis sejak tahun 2010 ya. Okay. Untuk ID tahun 2009. ID ini dirilis, bukan dirilis, ID ini dihitung dari tiga tingkatan sebetulnya. Mulai dari ID tingkat provinsi, kemudian ID di tingkat pusat, dan ID tingkat nasional. ID tingkat provinsi ini kan dikumpulkan dari rata-rata, dari ID seluruh provinsi. Jadi masing-masing provinsi itu punya indeks demokrasi Indonesia sendiri, punya ID sendiri. Kemudian di rata-rata menjadi ID tingkat provinsi. Selain itu juga ID di tingkat pusat juga ada untuk kementerian lembaga yang ada di pusat. Kemudian secara ya, kemudian di bobot ada penimbangnya untuk menghasilkan ID secara nasional. Nah, pada hari ini kan kita fokus pada ID yang ada di Papua Barat. ID Papua Barat sendiri sudah dihasilkan melalui penyusunan ID di tahun 2026 untuk ID kondisi 2025. Dan disclaimer dulu, jadi ID tahun 2025 ini menjadi tahun pertama kita secara khusus menghitung ID di Papua Barat sendiri. Jadi sebelumnya ID Provinsi Papua Barat itu masih bergabung dengan Provinsi Papua Barat Daya.
1: Oke.
2: Ya, jadi secara tidak langsung tidak bisa kita bandingkan gitu ya. Karena kan secara cakupan wilayah berbeda. Dulu 2024 ke bawah itu ID Provinsi Papua Barat masih mencakup Papua Barat Daya. Dan yang tahun ini 2025 itu ID hanya mencakup khusus Papua Barat saja. Sehingga ada sendiri Papua Barat Daya ID-nya. Nah, dari hasil penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Papua Barat tahun 2025 yaitu tercatat sebesar 59,61. Mungkin perlu saya sampaikan dulu. Jadi ID ini kan nilainya mulai dari 0 sampai 100. Jadi dari rentang nilai itu ada kategorinya.
1: Okay.
2: Yang pertama kategori rendah itu untuk ID di bawah 60. Kemudian kategori sedang itu untuk ID bernilai 60 sampai 80. Kemudian kategori tinggi untuk ID di atas 80. Nah, untuk ID Papua Barat sendiri di tahun 2025 itu tadi berada di nilai 59,61. Sedikit lagi mencapai kategori sedang sebetulnya. Dan artinya saat ini masih berada di kategori rendah. Dan tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Ika juga bahwa ID ini kan disusun dari tiga aspek tadi, kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari masing-masing aspeknya juga ada nilainya yang menyusun ID dari Papua Barat sendiri. Kalau dari aspek yang pertama tadi, aspek kebebasan, itu di Papua Barat sendiri memperoleh nilai 57,70. Jadi ini juga masih dalam kategori rendah. Dan aspek ini sebenarnya kan mengukur beberapa hal seperti kebebasan berkumpul, berserikat tadi ya, kebebasan berpendapat, berkeyakinan. Dan sebenarnya nilai rendah ini bukan berarti masyarakat tidak memiliki kebebasan sebetulnya. Tapi ini artinya ada sinyal nih, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian di aspek kesetaraan, itu Papua Barat memperoleh nilai di angka 65,30. Ini sudah masuk di kategori sedang, ini sebagai aspek yang paling tinggi nilainya. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan di Papua Barat sendiri relatif baik, sudah cukup baik. Tapi tetap masih ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Kemudian di aspek kapasitas lembaga demokrasi, ini memperoleh nilai 54,70. Dan ini sebetulnya masih aspek yang terendah ya dari ketiga aspek. Masih masuk kategori rendah juga. Dan aspek ini kan tadi tujuannya untuk mengukur bagaimana lembaga demokrasi ini menjalankan tugasnya. Misalnya kualitas dari pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, kemudian keterbukaan informasi publik, kemudian peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran pengawasan, dan lain-lain. Jadi aspek ini berbicara mengenai kapasitas dari lembaga demokrasi.
1: Wow, berarti di Papua Barat sendiri memiliki indeks yang rendah ya? Tinggal kalau 60 berarti dia masuk dalam indeks
2: sedang.
1: Sedang ya. Nah, apakah dengan skor rendah berarti demokrasi ini gagal atau tidak menurut
2: Sebenarnya statistik itu ketika memunculkan angka itu bukan bukan untuk memvonis ya. Ketika kita melihat angka dari yang dihasilkan itu tidak bisa kita secara langsung menghakimi bahwa oh ini gagal ini tidak gagal. Sebenarnya angka ini sebagai informasi buat kita. Jadi angka ini rendah tidak serta merta berarti demokrasi di Papua Barat gagal. Tidak. Ini hanya menggambarkan berdasarkan berbagai indikator yang diukur selama tahun 2025. Artinya masih terdapat beberapa peristiwa atau kejadian yang menjadi tantangan, menjadi perhatian dalam jalannya demokrasi di Papua Barat. Kalau kita melihat hasilnya, sebenarnya kita juga menemukan hal-hal yang positif sebenarnya. Jadi kan tadi kan di aspek kesetaraan kita sudah cukup baik, dan dari ketiga aspek itu juga sebenarnya ada indikator penyusunnya. Total ada 22 indikator yang menyusun dari ketiga aspek itu. Untuk aspek kebebasan ada 7 indikator, kemudian di aspek kesetaraan ada 7 indikator, dan di aspek kapasitas lembaga demokrasi ada 8 indikator. Dan masing-masing itu ada nilai positifnya sebetulnya. Nanti mungkin kita bisa gali lagi lebih dalam.
1: Oke, kita ke Kak Ika ya. Bagaimana Kak, kita mengapa ya? Mengapa aspek kebebasan di Papua Barat ini masih tergolong rendah sekali? Mungkin Kakak bisa.
0: Oke, baik. Jadi kalau kita lihat ya, kita tidak bisa melihat secara general aspek kebebasan sendiri, tapi supaya kita mengetahui sebenarnya kenapa aspek kebebasan ini kinerjanya masih tergolong rendah pada tahun 2025. Bahkan dia tuh 57,70 ya, dia di bawah angka 60, jadi kinerjanya masih rendah. Itu kita bisa lihat dari masing-masing indikator penyusunnya. Jadi yang pertama, kalau kita melihat dari aspek dari indikator kebebasan berpendapat, kemudian berkumpul, berserikat, kemudian berekspresi, itu ternyata di Papua Barat itu masih tergolong sangat rendah. Sebagai saya contohkan ya Kak ya. Jadi contohnya ketika ada demonstrasi, kemudian ada pembubaran paksa dari aparat contohnya, atau contohnya, jadi contoh lainnya misalnya ada masyarakat yang merasa terintimidasi ketika mereka akan bekerja atau beraktivitas sehari-hari, kemudian ada intimidasi dari masyarakat lain yang mencoba menghalangi mereka untuk berekspresi, melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari, itu sebenarnya sudah termasuk pembatasan dari demokrasi itu sendiri di aspek kebebasan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek keyakinan Kak, dari aspek beragama, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Papua Barat, itu sebenarnya nilainya paling tinggi Kak. Jadi dia di posisi 100. 100 itu kan perfect ya. Kan kita tahu bersama Papua Barat ini adalah provinsi yang paling toleran, yang memiliki indeks toleransi paling tinggi. Di sini kita mengakui keberagaman dalam beragama dan berkeyakinan, dan menjamin sebebas-bebasnya untuk kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, itu memang terjadi di Papua Barat. Nilainya 100. Tidak ada intimidasi ketika kita melaksanakan Idul Fitri ya, atau Natal. Itu tidak ada intimidasi dari masyarakat atau tidak ada intimidasi dari aparat. Untuk kebebasan ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nilainya 100. Kemudian kita lihat kembali terkait dengan pers. Nah, ada lagi terkait dengan pers. Pers ini ternyata kalau kita lihat di indikatornya, hasil data yang kita himpun juga dari Dewan Pers Nasional, itu kinerja kebebasan pers dalam meliput, kemudian menjalankan tugas dan fungsinya itu dia di kategori sedang. Jadi angkanya di nilai indeksnya di 72. Ini artinya bahwa sebenarnya pers ini sebenarnya sudah bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tapi masih belum optimal. Jadi masih ada pembatasan-pembatasan. Contohnya dalam meliput misalnya, oh ternyata masih ada pembatasan atau intimidasi dari pihak-pihak lain terkait dengan kebebasan pers dan sebagainya. Jadi inilah mengapa Sebenarnya aspek kebebasan ini kan aspek yang paling dasar ya, aspek yang HAM ya, melekat di hak perorangan gitu. Tapi kan di Indonesia ini kan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ada peraturannya. Jadi bagaimana sebenarnya demokrasi itu mewujudkan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Demonstrasi bisa demonstrasi, tapi jangan sampai membuat blokade contohnya. Nah, itu kan sudah melakukan pembatasan terhadap kebebasan orang lain juga, begitu. Oleh karenanya kan di sini masih kinerjanya masih cukup rendah untuk aspek kebebasan.
1: Oke. Ya, baik, gue dengar menarik sekali ya topik kita di pagi hari ini, dan bagi pendengar yang mau langsung bertanya-bertanya ya, mungkin dengan seputaran topik kami di pagi hari ini, Indeks Demokrasi Indonesia Papua Barat 2025, memaknai ide menjaga ruang demokrasi. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di layan interaktif di 0823 1176 1145, atau di 0812 99 71 0111. Dan kita akan mendengarkan ya layanan iklan ya dari BPS.
3: Soal sensus ekonomi 2026?
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
5: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Ya, baik, mendengar masih di dialog interaktif pagi ini bersama BPS ya. Dan tentunya tadi kita sudah berbicara tentang kebebasan yang masih tergolong rendah ya. Nah, menurut kakak berdua nih, bagaimana sih cara memaknai kebebasan dan keamanan ya di untuk kita sendiri?
0: Oke, jadi mungkin kakak sebelum tadi sudah saya sampaikan bahwa kebebasan ini kan hak dasar manusia ya kak ya, hak dasar yang dimana demokrasi ini dalam tatanan negara demokrasi hak mendasarnya adalah kita mengakui dulu, mengakui hak individu, hak orang per orang untuk bebas. Jadi bebas dari freedom from, bebas dari takut, rasa takut, bebas dari intimidasi dan sebagainya. Dan freedom for, jadi freedom for itu adalah bebas untuk, contohnya bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas dari segala, bebas untuk pemilu, kita menjadi peserta pemilu, atau bebas kita menjadi salah satu, kita mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, itu kan kita memiliki kesempatan seluas-luasnya. Dan itu adalah harus diakui menjadi aspek pertama dari pembangunan demokrasi. Nah, kemudian saya ingin membawa nih kak, jadi kenapa sih hal ini penting gitu kan? Kebebasan kenapa penting? Kemudian demokrasi kenapa penting gitu kan? Jadi kan kita tidak hidup di dalam politik tuh hanya politik, atau demokrasi itu hanya terkait demokrasi, hanya terkait dengan pemilu, hanya terkait dengan kita bagaimana memilih wakil rakyat atau presiden. Tapi sebenarnya lebih luas, bahwa pentingnya demokrasi ini adalah, sebenarnya demokrasi ini adalah bagaimana kita mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi banyak literatur literatur itu temuannya bahwa sebenarnya ada hubungan yang kuat antara demokrasi ini dengan ekonomi, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, demokrasi dengan, bahkan demokrasi dengan pembangunan manusia. Jadi dengan adanya demokrasi ini, ketika kita meletakkan hak-hak dasar dari individu, inklusivitas dari individu untuk berekspresi, kemudian untuk melaksanakan aktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, itu kan artinya kita memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak terbaiknya di mata negara. Dengan demokrasi itu akan mewujudkan sebuah institusi yang berkualitas seharusnya ya Kak ya. Dalam normalnya dengan adanya tatanan demokrasi ini akan mewujudkan sebagai mendorong terwujudnya institusi yang dengan kualitas baik. Di mana institusi yang kualitas baik ini itu akan menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ada investasinya, ada peningkatannya, maka hal ini akan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik ini kemudian akan mendorong kepada better kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, oleh karenanya di sini pentingnya demokrasi, bagaimana kita menjaga demokrasi. Jadi demokrasi ini bukan hanya sebuah pengakuan tatanan bahwa Indonesia ini negara yang demokrasi, tapi lebih ke bagaimana mengarahkan demokrasi Indonesia ini menjadi demokrasi yang substansial. Jadi tidak hanya bagus di ada lembaganya, lembaga legislatif ada, lembaga yudikatif ada, eksekutif ada, tapi bagaimana mewujudkan lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga kebebasan dan kesetaraan di masyarakat. Sehingga nanti muaranya itu akan, hasilnya itu akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi mengukur demokrasi sama dengan kita membangun masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik.
1: Oke, tadi Kakak sudah menjelaskan tentang kebebasan dan juga keamanan nih. Nah, apa nih yang terjadi pada aspek kesetaraan nanti? Untuk kesetaraan
2: ya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ika soal kebebasan, kemudian di kesetaraan sendiri tadi kan menjadi aspek yang nilai paling tinggi ya, iya. Di antara tiga aspek lain yaitu pada nilai 65,30 artinya sudah masuk pada kategori sedang dan mungkin sedikit awalan dulu, jadi tadi kan ID ini kan sebenarnya berkembang dari tahun ke tahun, maksudnya ada perubahan metodologi yang dulunya mungkin hanya menyangkut soal dimensi politik, tapi sekarang juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Nah, di aspek kesetaraan ini ada beberapa indikator yang masih menjadi catatan, yaitu dari indikator 9, indikator 10, dan indikator 13. Di indikator 9 sendiri di sini yaitu partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Nah, di sini skornya masih cukup rendah yaitu pada nilai 45,45. Kemudian tadi yang terkait dengan ekonomi maupun sosial yaitu di indikator 10 yaitu anti monopoli sumber daya ekonomi itu pada poin 52,33. Kemudian yang cukup rendah di sini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik yaitu indikator 13. Di sini masih cukup rendah, tapi di indikator lain sudah menunjukkan angka yang positif. Dan sebenarnya di Papua Barat ini sudah menunjukkan capaian yang baik ya untuk perlindungan sosial, untuk kesempatan kerja, untuk tadi ya dalam anti monopoli sumber daya ekonomi, tapi masih memiliki tantangan dan untuk memperluas partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan gitu ya, meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memastikan akses terhadap sumber daya ekonomi. Mungkin Mbak Ika juga kalau bisa menambahkan.
0: Ya, tadi saya pikir sudah cukup ya Kak, seperti aspek yang sebelumnya. Jadi kan kita tidak bisa langsung menjustifikasi atau langsung mengambil kesimpulan hanya dari nilai aspek kesetaraan. Tapi kita harus lagi melihat lagi ke dalam indikator-indikator penyusunnya apa, mana yang kiranya dapat ditingkatkan supaya kinerja demokrasinya lebih baik. Jadi di sini yang menjadi prioritas adalah peran lembaga legislatif ya Kak ya. Jadi kalau kita lihat memang partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik terutama melalui lembaga perwakilan itu masih belum optimal. Jadi di sini capaiannya masih rendah. Artinya apa? Artinya di sini memang dari sisi ketika masyarakat ingin menyampaikan ya, menyampaikan terkait dengan masukan untuk kebijakan selanjutnya, atau kita bisa menyampaikan kritik ya, kritik atau saran kepada pemerintah, tapi melalui lembaga perwakilan ini masih jumlahnya, kalau dari sisi kuantiti ternyata masih cukup rendah gitu. Jadi ini adalah sebenarnya dua upaya ya, dari sisi masyarakat sendiri, kemudian dari sisi lembaga legislatif, bagaimana lembaga legislatif ini supaya lebih sering turun ke lapangan. Jadi menerima aspirasi masyarakat, tidak hanya di saat reses, tapi pada saat-saat tertentu ketika memang masyarakat memerlukan lembaga legislatif untuk hadir mewakili mereka gitu. Kemudian dari aspek masyarakat pun jangan lelah gitu Kak, jangan lelah untuk mengkritik, memberikan kritik atau menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan kebijakan publik, terutama melalui lembaga legislatif, karena memang lembaga legislatif ini sebenarnya kan wakilnya masyarakat. Jadi antara lembaga legislatif dengan masyarakat ini kan sebenarnya harus satu suara, betul, ya, satu tujuan, nah, seperti itu. Itu yang perlu ditingkatkan, Kak. Yang untuk indikator yang 9 tadi. Kemudian memang akses ya, Kak ya. Akses terhadap informasi publik ini kan memang juga masih terbatas di Papua Barat. Akses misalkan masyarakat ingin mendapatkan akses terhadap misalnya contoh realisasi anggaran APBD contohnya ya, okay, itu kan masih terbatas juga gitu. Bagaimana masyarakat ini sebenarnya, karena kan uang APBD dan semuanya itu kan dari masyarakat ya, otomatis kan sebenarnya masyarakat juga punya hak seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk mendapatkan akses uang ini sebenarnya lari kemana gitu, dimanfaatkan untuk apa. Nah itu sebenarnya juga belum optimal untuk ruang terkait dengan akses informasi publik begitu.
1: Oke, menarik sekali nih untuk akses ya Kak. Kenapa nih ya? Kenapa sampai akses untuk informasi publik sendiri masih menjadi tantangan untuk masyarakat sendiri?
0: Oke. Mungkin kalau kita urai lagi akar masalahnya, ini kan sebenarnya ada juga nanti bisa dijawab di aspek yang ketiga, lembaga demokrasi. Okay. Karena ini kan erat kaitannya dengan aspek yang ketiga, yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Nah, terkait dengan informasi publik tersebut kan melekat ke eksekutif sebenarnya, ke pemerintahan. Bagaimana sebenarnya pemerintah ini menyampaikan transparansi anggaran secara terbuka, kan sebenarnya sudah diatur juga dari Permendagri ya, bahwa dokumen-dokumen terkait dengan anggaran APBD, kemudian realisasi APBD, kemudian dokumen-dokumen lain itu kan sebenarnya seharusnya bisa diakses publik secara gratis dengan mengupload dokumen-dokumen tersebut pada website pemerintah daerah masing-masing, jadi pemerintah provinsi Papua Barat. Jadi di website itu seharusnya ada namanya menu PPID. PPID okay, di mana di dalamnya itu ada dokumen-dokumen yang wajib untuk diupload terkait dengan transparansi publik. Jadi ketika semua dokumen tersebut diupload, hasil audit BPK, kemudian realisasi APBD, kemudian APBD perubahan, ada kan perdanya ya, perda APBD, kemudian perda APBD perubahan, ketika itu sudah diupload semua, berarti kan sebenarnya pemerintah ini sudah melaksanakan tugasnya bahwa silakan semua transparansi masyarakat bisa akses secara gratis. Kemudian mungkin faktor yang berikutnya Kak terkait dengan pengetahuan ya, informasi dari masyarakat. Nah, di sini perlu juga masyarakat dari sisi pemerintah pun menyampaikan, mensosialisasi bahwa kita sudah transparan, kita sudah mengupload semuanya, silakan masyarakat bisa mengakses semuanya melalui website free, silakan bisa diakses. Nah, tapi untuk menuju ke sana kan tentunya kita perlu penguatan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu secara nasional Kak, dalam bagaimana penguatan ID ini adalah salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia di pemerintahan. Karena sumber daya tersebut itu akan sangat berpengaruh ke lembaga demokrasi. Bagaimana mereka melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tatanan demokrasi yang ada. Wow. Begitu Pak.
1: Oke. Bagaimana sih caranya, bagaimana kapasitas lembaga demokrasi ini bisa dibaca mungkin Kakak atau?
0: Oke. Jadi kalau lembaga demokrasi di sini dipecah lagi per indikatornya, itu kita bisa melihat sebenarnya ada 8 lembaga demokrasi yang diukur kinerjanya di dalam ID. Jadi yang pertama tentunya kinerja lembaga legislatif. Kinerja lembaga legislatif ini dihitung dari persentase perda yang disahkan terhadap propemperda. Propemperda itu kan program ya. Jadi mereka menargetkan berapa perda yang akan mereka bahas tahun depan, contohnya itu propemperda menjadi target kinerja. Kemudian berapa banyak dalam realisasi tahun berjalan itu perda yang mereka sahkan. Jadi persentase atau proporsi perda yang disahkan terhadap propemperda tersebut itu yang menjadi ukuran kinerja dari lembaga legislatif. Itu yang pertama. Tapi di sini di Papua Barat menunjukkan bahwa masih sangat kecil. Jadi hanya 13%, Kak, 13% perda yang disahkan kalau dibandingkan dengan target dari perdanya. Kemudian yang berikutnya yang bagus itu, Kak, yang bagus sebenarnya itu yang pertama itu adalah lembaga yudikatif. Jadi ternyata lembaga yudikatif di Papua Barat ini sudah sangat baik. Lembaga yudikatif itu contohnya yang pertama itu pengadilan. Ternyata itu persentase putusan pengadilan di Provinsi Papua Barat ini, seluruh Papua Barat ini dibandingkan dengan kasus yang masuk itu sudah sangat tinggi. Jadi 89%. Sudah sangat baik sekali lembaga yudikatifnya. Termasuk di PTUN. PTUN juga capaiannya juga sangat bagus. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya lembaga yudikatif di Provinsi Papua Barat ini sudah kinerjanya sudah sangat baik, sudah baik gitu. Ya. Ya, sudah di atas rata-rata gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, Kak, terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu. Di sini capaiannya masih cukup rendah. Kan kita juga mengukur ya, Kak, ya, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dengan Bawaslu kan kita ukur juga bagaimana kinerjanya. Dan ternyata hal tersebut membuktikan bahwa kinerjanya masih pada zona masih rendah ya, Kak, ya, sekitar 56,25 poin. Jadi di sini datanya ini kami dapat dari Bawaslu. Jadi masih ada pihak-pihak yang belum menjamin netralitas pada saat penyelenggaraan pemilu. Okay. Terus terkait transparansi anggaran juga, karena ID ini sebenarnya kan sudah berjalan selama hampir 15 kali penghitungan ya, Kak, ya. Jadi dan untuk transparansi anggaran ini sudah mulai membaik. Jadi di Papua Barat. Jadi kalau Kakak lihat mengakses di websitenya pemerintah Provinsi Papua Barat, itu sudah ada menu-menu atau file-file dokumen-dokumen terkait dengan transparansi anggaran itu yang sudah diupload oleh pemerintah daerah. Perda, kemudian APBD, realisasi APBD, SKPD per OPD itu sudah mulai diupload. Nah di sini makanya kinerjanya pada 2025 itu dalam kategori sedang. Nah, terus yang perlu kita menjadi tantangan berat adalah di bagian pendidikan kader parpol.
1: Oke. Jadi kenapa itu?
0: Kalau kita mungkin kita mikirnya kapasitas lembaga demokratis itu legislatif dan sebagainya, yudikatif, eksekutif, tapi ternyata partai politik itu juga salah satu pilar demokrasi. Kenapa? Oh, iya. Karena itu adalah pintu masuk menuju lembaga legislatif. Jadi pintu masuknya juga kita ukur. Nah, kinerjanya dari parpol ini dinilai dari mana? Ya salah satunya adalah bagaimana mereka melakukan kaderisasi untuk anggota-anggota mereka. Jadi kaderisasi itu harus berjalan sustainable, jadi berkelanjutan. Bagaimana mereka diberikan wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana mereka diberikan wawasan yang tinggi terkait peningkatan kompetensi, itu ternyata menjadi sebuah kinerja dari kegiatan partai politik. Wow. Bagaimana ya partai, tapi ternyata kita lihat tuh kinerjanya masih cukup rendah di Papua Barat. Jadi poin 36 indeksnya di partai politik. Nah, inilah yang perlu peran serta ya, Kak, ya, sosialisasi. Sebenarnya kaderisasi itu penting. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sudah pensiun itu kan perlu orang-orang baru yang masuk, anak-anak muda yang masuk. Bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak muda, leadership-nya seperti apa supaya nanti mereka itu sebenarnya siap untuk masuk ke ranah legislatif. Bagaimana mereka mewakili masyarakat dan warga negara yang sesungguhnya. Itu, Kak.
1: Oke, luar biasa sekali. Oke, kita ke demonstrasi nih, Kak, ya. Apakah demonstrasi dan kritik publik ya tanda demokrasi kita buruk ya atau tidak?
2: Iya. Oke. Okay. kalau pertanyaan soal demokrasi ini dan kritik ini, apakah pertanda demokrasi kita buruk gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya belum tentu sih. Justru kritik, demonstrasi itu bagian sebenarnya bagian dari hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam ruang demokrasi. Jadi justru yang diukur di ID ini adalah ruang kebebasannya. Apakah masyarakat bebas menyampaikan kritik? Apakah masyarakat bebas berdemonstrasi? Jadi tadi seperti disampaikan baik kayak contoh ada orang sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, lalu apakah mereka menjaga keamanan atau tidak, misalkan ternyata melakukan blokade, itu kan malah menutup kebebasan orang lain. Nah, jadi justru sebenarnya demonstrasi dan kritik ini sebenarnya suatu wujud menyampaikan hak dan kebebasan masyarakat, asalkan dilakukan dengan dasar keamanan, kemudian juga sesuai dengan aturan. Dan sebetulnya demonstrasi ataupun kritik ini bukan tanda buruknya nilai demokrasi, tidak. Karena tadi yang diukur tadi ruang demokrasi, ruang kebebasan ya. Dan demokrasi yang sehat bukan berarti tanpa demonstrasi dan kritik. Tapi demokrasi yang sehat itu bisa mengelola bagaimana perbedaan pendapat, bagaimana kritik, bagaimana demonstrasi itu dijalankan dengan damai dan dengan sesuai dengan aturan. Gitu.
1: Ya, berbicara dengan demokrasi tidak terlepas dari DPR dan lembaga-lembaga lainnya ya. Nah, dari statistik sendiri apa sih peran dari DPRD dan Forum Aspirasi Masyarakat sendiri, mungkin kakak bisa jelaskan?
2: Ya, jadi dalam demokrasi tadi ya, dalam ID tadi ada keterlibatan lembaga legislatif yaitu khususnya DPRD dan tentunya Forum Aspirasi Masyarakat. Jadi kalau di ID sendiri, kinerja lembaga legislatif ini diukur juga tadi, sudah dijelaskan oleh Mbak Ika. Kemudian, kalau kita lihat di aspek, di indikator 9, jadi kita melihat seberapa aktif sih DPRD dalam membuka ruang partisipasi ke masyarakat melalui forum hearing, rapat dengar pendapat gitu ya, ataupun mungkin uji publik atau mungkin sosialisasi. Jadi semakin banyak ruang dialog yang dibuka yang melibatkan masyarakat gitu ya, itu semakin besar juga kan, berarti kan artinya kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian juga itu termasuk peran dari DPRD dalam membuka aspirasi sebesar-besarnya. Kemudian kita lihat juga tadi di indikator 15 sudah disampaikan oleh Mbak Ika, yaitu terkait kinerja DPRD dalam pengesahan perda. Jadi kan sebelum mengesahkan perda kan, jauh sebelum itu DPRD sudah menetapkan program perda atau program pembentukan peraturan daerah. Nah, diukurnya dari mana? Kinerjanya dari berapa perda yang disahkan gitu ya. Jadi persentase dari perda yang disahkan dengan target yang sudah dibuat oleh DPRD itu sendiri. Jadi itulah peran DPRD bagaimana menjaga demokrasi ini tetap berjalan dengan baik, mulai dari tadi perda yang disahkan dan membuka ruang aspirasi seluas-luasnya yang melibatkan masyarakat, dan tentunya tetap menjaga keamanan juga.
1: Oke, okay, kita ke pers nih ya. Bagaimana sih cara memandang pers dan ruang ekspresi untuk ini?
2: Ya, jadi pers dan ruang ekspresi ini kan sebenarnya bagian penting ya dalam demokrasi. Jadi keduanya itu kan sebagai salah satu sarana masyarakat untuk memperoleh informasi, kemudian untuk menyampaikan pendapat, dan juga untuk berpartisipasi dalam mengawal kebijakan publik atas demokrasi yang ada di Indonesia ini. Dan dalam konteks ID ini, yang diukur bukan banyak sedikitnya kritik yang muncul sebetulnya, tapi apakah masyarakat punya ruang yang aman atau bertanggung jawab untuk berekspresi, apakah informasi dapat diakses secara terbuka, kemudian di sini juga pers yang independen, profesional, dan berimbang jadi salah satu ini ya, hal yang paling penting ya untuk mendukung demokrasi yang sehat. Jadi demokrasi yang baik itu memberikan ruang untuk berbicara gitu ya, untuk berbicara, tapi juga memastikan informasi yang beredar akurat, kemudian bisa dipertanggungjawabkan.
1: Oke, apakah ada tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat? Kan
0: iya, tanggung jawab terkait demokrasi ya kak ya. Kalau tanggung jawab itu mungkin Kalau dari kami Kak, sebenarnya tanggung jawab dalam hal demokrasi ini jangan disalah mengertikan hanya dalam skupnya, skup yang sangat kecil, yaitu skup yang pokoknya kaitannya sama politiknya, tidak, karena milih presiden, milih legislatif, tidak. Tapi lebih jauh kita pandang bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara bagaimana kita memanusiakan manusia, kemudian bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan rakyat yang benar-benar berbasis manusia. Begitu, bagaimana kita memanusiakan manusia, terus bagaimana kita mendukung kesejahteraan rakyat, inklusivitas pembangunan, itu adalah salah satu caranya adalah melalui demokrasi. Jadi mari kita bersama sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota masyarakat sendiri pun, mari kita bersama, kita memaknai demokrasi ini berarti kita ada pengakuan negara terkait dengan kebebasan dan kesetaraan kita, tapi kita juga harus mengakui kebebasan dan kesetaraan dari masyarakat lain. Karena kan kita hidup tidak sendiri di sini, tidak antara kita dengan negara, tapi ada masyarakat-masyarakat lain yang sangat bervariasi, berbeda-beda di Indonesia, yang sangat majemuk. Oleh karenanya, kita diakui berarti sebagai masyarakat mari kita mengakui. Kemudian kalau sebagai dari sisi pemerintah sendiri, tentunya kita juga harus menempatkan semuanya sesuai porsinya. Jadi ketika lembaga legislatif berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam hal bagaimana mereka mengawasi kebijakan publik, bagaimana mereka menerima aspirasi, menyediakan ruang-ruang aspirasi bagi masyarakat, itu adalah salah satu juga upaya bagaimana mewujudkan demokrasi yang sehat. Kalau dari sisi pemerintah pun, bagaimana mewujudkan transparansi agar trust dari masyarakat ke pemerintah itu dapat dicapai. Kalau trust ada, tentunya ruang-ruang sipil bagi masyarakat itu juga akan terjaga kualitasnya. Jadi nantinya jika trust ada, tidak akan lagi ada pemalangan ataupun pemblokadean jalan ataupun pemblokiran, karena sudah tersedia ruang-ruang sipil bagi masyarakat untuk bebas

0: maupun ruang yang ruang virtual itu merupakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
1: Wah, luar biasa. Ya, apa nih yang menjadi yang dapat dilakukan untuk generasi muda? Mungkin.
0: Oke. Kalau generasi muda sendiri mungkin sama seperti sebelumnya ya Kak, bagaimana kita memanfaatkan sekarang sudah ada channel-channel yang baru transformasinya kan, kita menyuarakan itu tidak harus demonstrasi, itu sangat baik. Demonstrasi itu adalah menunjukkan bahwa demokrasi itu ada di situ. Jadi menunjukkan bahwa jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi itu benar-benar ada. Jadi kita tidak menganggap tadi demonstrasi itu adalah sesuatu yang jelek.
1: Oke.
0: Mereka yang masih berpikir bahwa demonstrasi itu adalah sesuatu yang jelek, berarti mereka tidak melihat lebih jauh terkait dengan sebenarnya demonstrasi itu baik, bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi atau memberikan kritik mereka kepada pemerintah. Itu salah satunya. Tapi banyak sekali channel-channel yang sekarang bisa dimanfaatkan bagi generasi muda, bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, bagaimana mereka melakukan kritik atau saran terhadap pemerintah. Sekarang banyak sekali Kak, kalau misalkan kita lihat ya, banyak sekali kebijakan yang lahir dari aksi para generasi-generasi muda ini di media sosial. Contoh Kak, contoh pas zaman COVID kalau Kakak ingat itu. Dulu kan biaya mahal ya yang untuk tes. Tapi karena banyak yang menolak di media sosial, kemudian kan nilainya diturunkan biayanya. Kemudian banyak juga Kakak kalau lihat di ranah pengadilan misalnya. Karena banyak orang menilai bahwa ini tidak betul, ini tidak betul. Karena banyak kritik, banyak yang masuk dari netizen ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kebijakan publik sebenarnya, karena ada tekanan-tekanan dari masyarakat luas bahwa menunjukkan bahwa dari kacamata mereka itu salah, maka ada review ulang lagi. Dan banyak itu hal ini terjadi. Nah, itulah sekarang itu bagaimana generasi muda itu memaknai hal tersebut. Mari kita gunakan channel-channel tersebut sebaik mungkin, seoptimal mungkin, untuk bagaimana kita benar-benar mengawasi demokrasi ini agar berjalan sesuai dengan kualitasnya. Bagaimana demokrasi berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya di ranah demokrasi ini, begitu.
1: Oke, Kak, tidak terasa ya, sudah mau di ujung acara kita, dialog kita di pagi hari ini. Nah, sebelum closing statement ya, mungkin dari kakak berdua, bagaimana sih cara memaknai ini dan menjaga ruang demokrasi itu sendiri? Mungkin dari siapa dulu?
2: Ya, jadi sebetulnya tadi ya, terkait memaknai ini, jadi kan tadi ini tidak hanya terkait dengan kita pemilihan umum, kemudian kita demonstrasi, tapi sebetulnya cukup luas sekali tadi maknanya, mulai dari kebebasan, kesetaraan, ya, kemudian dari kapasitas lembaga demokrasi. Jadi ini juga ini bukan hanya sekedar angka, tapi juga bukan memberi label apakah ini buruk atau baik gitu ya. Tapi ini sebenarnya ini cermin, sebenarnya cermin cermin yang bukan menunjukkan kesalahan, tapi memberitahu kita kondisinya sebenarnya yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat. Dan tadi sudah disampaikan bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan lagi. Dan kemudian karena itu, kita menjaga ruang demokrasi ini bukannya sebagai tugas pemerintah saja tadi ya, sudah disampaikan Mbak Ika, bahwa masyarakat juga terlibat dalam menjaga ruang demokrasi. Apalagi kita sebagai, kita kan kebanyakan generasi muda ini cukup banyak juga ya. Kita ruang berekspresi sekarang semakin bebas, bahkan di HP yang kecil seperti ini aja sebetulnya itu bagian dari ruang demokrasi, kita menyampaikan aspirasi. Tapi tentunya kebebasan itu bukan berarti kita tidak menjaga saling menghormati, saling menjaga hak kebebasan orang lain juga. Jangan sampai kita bebas malah membatasi kebebasan orang lain juga. Dan pastinya kita harus bijak dalam menyampaikan aspirasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang lain gitu. Mungkin dari Mike.
0: Oke, mungkin sebagai closing Kak, demokrasi ini kan erat kaitannya sama ekonomi ya Kak ya. Nah, oleh karenanya pada saat momen sekarang, pada saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026, mari bersama berpartisipasi memberikan jawaban yang